zaman sekarang itu lebih kreatif, lebih mempunyai skill yang mungkin lebih kuat juga, lebih bersemangat gitu Sobat Buana. Nah pastinya itu semua harus dibangun atau dimulai dari sekarang ya Sobat Buana, membangun generasi-generasi muda agar punya harapan gitu ya. Ya untuk mana peningkatan latihannya Indonesia dari tahun-tahun sebelumnya atau dari sebelumnya gitu Sobat Buana. Jadi semua itu harus dilatih mulai dari sekarang agar bisa nanti menciptakan generasi timnas Indonesia yang bisa maju ke Piala Dunia 2000. Suatu harapan yang banyak sekali yang mengharapkan harapan tersebut ya Sobat Buana. Apalagi di Indonesia tuh memang banyak selain penggemar

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget.

0: Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Menjadi teman setia kau pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio.
2: Apa ya sobat Buana zaman sekarang? Mila ini juga termasuk Gen Z ya. Nah sobat Buana, semua yang Gen Z atau Gen Alpha ataupun malah Gen Milenial gitu, nah ini itu berlaku untuk semua generasi nih menurut Bila. Tantangannya ini tidak hanya untuk generasi muda atau generasi nanya sobat Bana, energinya yaitu, jadi kalau setiap hari pagi olahraga, sore olahraga, tapi tidurnya nggak teratur, malam begadang, tidurnya nggak cukup atau nggak ada 8 jam atau tidur hanya 1 jam 2 jam, nah itu mempengaruhi badannya sobat Bana. Berolahraga nggak sehat malah nanti jatuhnya sakit tuh sobat Buana, karena tidurnya nggak teratur. Mulai dari pola tidur, pola makan, pola olahraga, semua lagi untuk generasi muda ya, Gen Z, Gen Alpha ini yang diharapkan menjadi generasi emas Indonesia ini harus banyak-banyak diberitahu gitu sobat Buana, pola makan, pola tidur, pola makan, pola latihan, pola disiplin tuh sobat Buana, dan yang akan menjadi penerus timnas Indonesia 2030 dan kemungkinan besar gitu ya biar Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia 2030. Tapi setelah yang satu ini sobat Buana, Bila akan kembali lagi nanti, pastinya akan bawa informasi dan obrolan yang menarik lagi di pagi hari ini.

0: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur, hadiah mobil teko Hong Kong.
0: Loh,
1: iya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM.
2: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila ya Sobat Bahana. Tadi udah ngajak Sobat Bahana ngobrol seru di bagian para generasi muda yang sudah menggeluti dunia pesepak bolaan sejak kecil gitu Sobat Bahana, sejak umur belasan tahun. Dan pastinya

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104.
2: Mengacu pada mekanisme harga pasar sesuai formula yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sobat Bana, Robe juga mengatakan penjelasan penetapan dan penyesuaian harga BBM non-subsidi ini sejalan juga dengan info pengaruhi biaya pengadaan energi. Dan di tengah kondisi dinamika global di mana harga minyak dunia beranjak naik, Sobat Bana, dampak kondisi geopolitik, nah pemerintah ini senantiasa menjaga harga.
0: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

104,5 FM Banyar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sobat Banyar juga. Makanya tetap dong ya, stay menikmati ngopi spesial. Dan untuk yang mau berbagi pendapat atau opininya sudah dibuka nih mulai dari sekarang. Tentang ini ya, kira-kira kalau menurut kamu mungkin gak sih Indonesia bakal main di Piala Dunia di 2030 nanti? Ini menurut kamu aja ya. Kita tunggu di sini, bisa WA.

0: Pink Scare.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan
3: 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi.
4: Oh, Sobat Bahana, hari ini para mahasiswa kembali turun ke jalan berdemonstrasi untuk menyuarakan tuntutannya gitu ya, di beberapa kota termasuk juga di Surabaya dan juga di Jakarta. Nah, Sobat Bahana, nah untuk Jakarta sendiri Sobat Bahana, gitu Sobat Bahana. Nah, ini yang

0: kalau anak-anak main di luar. Kanuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family.
3: Lihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle.
4: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Bana, kalau menurut kamu mungkin gak sih Indonesia nanti bisa berlaga di Piala Dunia 2022 nah, di aplikasi Express Radio, di situ bisa tulis komennya lewat chatroom ya. Ntar Semnas Portugal Bruno Fernandes ini digeruduk oleh netizen. Sobat Bana, para penggemar yang menggeruduk akun Instagramnya ini adalah para penggemar Cristiano Ronaldo. Fans Ronaldo ini rame-rame meminta Bruno untuk sering memberikan umpan kepada Ronaldo. Sobat Bana, IG Kapten Manchester United itu digeruduk fans Ronaldo setelah timnas Portugal ini gagal meraih kemenangan perdana dalam laga pembuka Grup K Piala Dunia 2026. Ini untuk menciptakan ekosistem niaga elektronik atau e-commerce yang transparan, sekaligus juga melindungi konsumen dan juga meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM ya. Aturan barunya seperti apa sih untuk e-commerce ini Sobat Bana? Ini berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan nomor 19 tahun 2026, pedagang atau UMKM ini wajib memiliki nomor induk berusaha. Kemudian transparan dalam pengenaan biaya, pemberian ruang promosi dan juga insentif ini Sobat Bana bagi produk dalam negeri. Terus penggunaan label official store ini agar tidak menyesatkan konsumen. Ada juga pembatasan barang impor yang dijual, kemudian mencantumkan penggunaan akal imitasi atau AI dalam promosi, dan juga menyediakan layanan pengaduan akses, layanan pengaduan yang mudah diakses gitu. Sobat Bana, kalau dilihat ya, untuk sanksinya sendiri ya, untuk sanksi yang melanggar nih Sobat Bana, bagi para pedagang dan UMKM yang melanggar, ini nanti ada akan ada peringatan tertulis, kemudian pencantuman dalam daftar prioritas pengawasan, pemblokiran sementara sampai pencabutan izin berusaha. Sobat Bana, kalau jumlah pengguna dan pedagang di e-commerce menurut data Kementerian Perdagangan Badan Pusat Statistik 2024 hingga 2025 untuk pengguna ini mencapai 73,06 juta sementara pedagang ini mencapai 4,40 juta ya, yang 99,73% diantaranya ini adalah pelaku UMKM. Sobat Bana,

Itu dia gambaran aturan baru agar belanja daringnya lebih aman. Kemudian kalau belanja daringnya aman, UMKM-nya juga akan semakin mapan seperti itu. Oke, kita masih punya waktu 22 menit lagi di sesi yang pertama. Dan kembali ke perjalanan sejarah hari ini, tanggal 19 Juni, Sobat Bahana. Ini dimulainya pertempuran Laut Filipina. Apa itu, Sobat Bahana? Ya, 19 Juni 1919.

0: 104,5 FM Banyar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Baik Sobat Banyar, satu catatan sejarah juga yang mewarnai tanggal 19 Juni. Nah, ini kan bertepatan dengan digelarnya Piala Dunia 2026 ya. Tapi Sobat Bana, kita nggak bisa, masih belum bisa menyaksikan tim Italia di Piala Dunia. Bahkan sudah 3 kali Piala Dunia, timnas Italia nggak lolos ya. Dan kali ini juga, padahal fansnya tuh banyak banget gitu kan. Tapi nih Sobat Bana, timnas Italia itu juga pernah mencatatkan torehan bagus gitu ya di Piala Dunia, salah satunya yang berlangsung di tahun 1938, berhasil kembali menyabet gelar juara dunia di final Piala Dunia FIFA tahun 1938. Nah, Italia ini berhasil kembali merebut gelar juara dunia setelah menaklukkan Hungaria dengan skor 4-2 Sobat Bana, dan laga itu berlangsung di 19 Juni 1938. Final Piala Dunia 1938 sendiri digelar di Stade Olympique de Columbus Paris dengan dihadiri sekitar 45.000 penonton nih Sobat Bana. 4 gol ya yang membawa Italia juara dunia ini diciptakan oleh Clausi dan juga Pola, yang keduanya ini masing-masing menyumbangkan 2 gol gitu Sobat Bana. Baik, itu dia Sobat Bana ya. Karena memang untuk ketiga kalinya kita belum bisa lagi menyaksikan timnas Italia di Piala Dunia 2026. Dan ini sekedar mengingatkan sih kalau Italia sebenarnya pernah berjaya juga loh di Piala Dunia ya, salah satunya menjadi juara di Piala Dunia 1938.
1: "기다리라고 말해. 무슨 수를 쓴 다시 오겠다고 말해.

0: Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak...
3: Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
5: Eh Ninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
6: Saya Dewi dari Bajaksi.
7: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
8: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
9: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
10: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Nah, Sobat Bana, salah satu yang menjadi catatan penting juga di tanggal 19 Juni ya. Ini pertempuran Tarakan kedua, Sobat Bana. Pertempuran Tarakan antara blok sekutu ya, antara blok sekutu yang di pihak Jepang gitu, Sobat Bana ya. Ini juga menjadi awal gitu kekalahan Jepang pada sekutu sebelum akhirnya memang benar-benar menyerah kalah saat bom Nagasaki dan Hiroshima ini meluluhlantakkan Jepang gitu. Oke, Sobat Bana, beberapa catatan sejarah peristiwa penting yang terjadi di hari ini sudah Lila share gitu. Tuh bisa terus gabung di sini di 104,5 FM Bana Radio.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Jam 6.30 waktu Indonesia Barat, saat akan menjalani ujian seminar hasil doktoral di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sobat Bahana, rencananya jam 9 pagi Dr. Tifa memang akan mengadakan ujian seminar hasil doktoral di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Namun surat untuk membawa Dr. Tifa ke Polda Metro, padahal ujian S3 menunggu Dr. Tifa pagi ini. Sobat Bahana, meskipun sudah meminta penangguhan untuk ujian terlebih dahulu, petugas ini kekeh membawa Dr. Tifa. Selain Dr. Tifa, dikabarkan juga Roy Suryo ini ditangkap oleh pihak Polda Metro Jaya di tempat yang berbeda. Kuasa hukum melalui siaran pers, Sobat Bahana, menyampaikan jika penangkapan Dr. Tifa dan Roy Suryo ini merupakan tindakan representatif yang mengonfirmasi hukum ada di bawah kendali Jokowi. Tim kuasa hukum yang tergabung dalam tim harapan banyak para pecinta bola di Indonesia, atau bahkan mungkin seluruh masyarakat Indonesia. Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia gitu. Nah, mungkin gak sih Indonesia nantinya bisa berlaga di Piala Dunia 2030, Sobat Bahana? Kalau melihat perkembangan beberapa lain, Sobat Bahana, jalan menuju Piala Dunia memang masih sangat berat gitu, sangat panjang juga ya. Indonesia harus bersaing juga dengan negara-negara kuat Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, Irak, Australia, sampai Arab.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bana.
5: Marci rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok Bu, pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabung
6: ya, Pak.
5: Pupuk KCC Astro Tablet lan cair. Sumadyo dateng
7: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
8: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro.
4: Radio Informasi dan Hiburan.

ya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia gitu. Tapi kabar terbaru ini menyebutkan sebuah bahana Dokter Tifa yang ditangkap ini masih sempat ujian S3 di ruang 3 S3 di ruang sempat ujian

0: questa arriva a te. Tete musica.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh, teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
7: Teh jus!
5: Ah, seger! Satu lagi ya bang es teh jusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
8: Dari Winsport
9: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi, dan hiburan. Sobat Bana, mungkinkah Indonesia nanti bisa main, bisa berlaga di Piala Dunia 2030? Gimana menurut kamu? Nah, kita tunggu banget nih tanggapan atau komentarnya. Silakan bisa di 0856345445, bisa lewat medsosnya Bahana dan juga di radio visualnya Bahana ya. Ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Oke, sobat Bahana, hari ini lagi pada menerima rapot ya. Bis itu libur. Nah, mungkin yang mau merencanakan liburan bisa dari sekarang gitu, tapi sesuaikan dengan budget deh, nggak usah memaksakan diri gitu. Yang mau liburan seru di rumah aja juga bisa banget menikmati Piala Dunia 2026 yang ini sih masih juga bisa dinikmati gitu ya. Baru juga satu mingguan nih jalannya, berlangsungnya gitu. Cuman susahnya tuh yang nggak bisa nangkep siaran TVRI, susah buat nontonnya gitu loh, cuma dapat informasinya aja. Tapi nggak apa-apa deh, tentang pertandingan sepak bola dunia, tentang Piala Dunia 2026 ini dikupas habis juga loh sobat Bana di 104,5 FM di Lensa Piala Dunia ya. Kalau pagi hari bisa ikuti di jam 7 pagi, kalau siang di jam 1 siang, kalau malam di jam 7 malam gitu ya. Oh ya, ngomongin soal peluang Indonesia untuk main di Piala Dunia 2030, gimana nih kansnya menurut kamu sobat Bana? Kita masih tunggu di sini. Silakan bisa di-share di 0856345445. Bisa juga lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana ya. Ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Baik, selamat pagi dulu. Ini dari siapa yang sudah masuk sebentar? Selamat pagi. Pagi dari Mas Arif ya. Mas Arif, kalau saya sih yakin bisa, apalagi sekarang banyak pemain.

0: tokoh muda yang punya pengalaman bermain di luar negeri gitu ya. Banyak apa namanya, pemain-pemain naturalisasinya juga kualitasnya nggak diragukan lagi sih kalau menurut saya. Jadi terbuka juga sobat, terbuka juga nanti kesempatannya untuk bisa main di Piala Dunia 2030. Amin. Mudah-mudahan harapannya bisa jadi nyata, the dreams come true gitu ya Mas. Aduh, Mas Arif gitu. Pagi, apa namanya, pengalaman internasional bisa meningkatkan mental dan kualitas permainan para pemain Indonesia, Mbak. Makanya kasih kesempatan juga buat mereka gitu. Oke, terima kasih deh. Halo juga Yanto. Halo pagi, Pak Yanto. Pak Yanto, yang penting sih jangan cepat puas ya. Kalau pingin ke Piala Dunia, fasilitas, kemudian latihan, pembinaan, ini juga mesti diperhatikan. Jangan hanya mengandalkan pemain naturalisasi aja dong. Jadi yang talenta-talenta dari tanah air ini juga mesti dibina, dilatih, diperhatikan juga gitu. Oke, ini kalau menurut Mas Yanto, ini poin penting juga ya Pak Yanto ya. Terima kasih deh sudah kasih tanggapannya di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: 104,5 Ultima FM Banara di Sobat Bana. Tidak hanya Messi yang berhasil mencetak hat-trick, tetapi pemain Kanada Juni jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Penyerang Kanada Jonathan David mencetak 3 gol atau hat-trick dalam pertandingan itu. Sobat Bana, dalam pertandingan yang berlangsung di BC Place Stadium Vancouver, Kanada, tim tuan rumah ini langsung tampil menekan dan hasilnya anak asuh Jesse Mars ini berhasil mencetak gol cepat melalui
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, bersama saya Lila Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan mengupas Piala Dunia 2026 bukan

0: sekedar sepak bola, tetapi peluang ekonomi masyarakat. Sobat Bana, Piala Dunia 2026 kini menjadi perhatian masyarakat dunia. Jutaan pasang mata setiap hari tertuju pada pertandingan-pertandingan yang mempertemukan negara-negara terbaik dengan para pemain bintang yang selama ini hanya bisa disaksikan melalui layar televisi atau media digital. Bagi sebagian orang, Piala Dunia mungkin hanya dianggap sebagai tontonan olahraga. Sebuah hiburan yang hadir 4 tahun sekali dan selalu berhasil menyatukan berbagai kalangan dalam satu semangat yang sama. Namun, jika dicermati lebih jauh, Piala Dunia sesungguhnya memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar pertandingan sepak bola. Piala Dunia adalah sebuah peristiwa ekonomi global. Setiap kali ajang ini berlangsung, terjadi perputaran uang dalam jumlah yang sangat besar. Hotel, restoran, transportasi, pusat perbelanjaan, industri kreatif, hingga sektor penyiaran mendapatkan manfaat dari tingginya perhatian masyarakat terhadap turnamen ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan masyarakat dirasakan masyarakat? Kita bisa melihat fenomena yang selalu muncul setiap Piala Dunia berlangsung. Warung kopi dan angkringan yang mengadakan acara nonton bareng menjadi lebih ramai. Penjualan makanan dan minuman meningkat karena masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pertandingan bersama. Para pedagang jersey dan atribut sepak bola juga biasanya merasakan peningkatan penjualan. Kaos tim nasional favorit, shawl, hingga berbagai pernak-pernik bertema sepak bola menjadi buruan para penggemar. Belum lagi pelaku usaha percetakan yang menerima pesanan spanduk, banner, menunjukkan sebuah peristiwa besar tidak selalu harus terjadi di depan mata untuk memberikan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Piala Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang industri. Negara-negara maju ini sudah lama menjadikan olahraga sebagai salah satu sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia tentu memiliki potensi yang sama. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi. Bola bukan sekedar permainan di lapangan hijau. Di balik setiap gol, setiap sorak-sorai, dan setiap pertandingan.
1: 104,5 FM Bahana Radio.
2: Ngopi spesial, dan kita juga masih ngomongin tentang peluang Indonesia. Mungkin gak sih masuk nanti berlaga di Piala Dunia 2030? Gimana kalau menurut kamu? Boleh banget nih kasih tanggapan atau infonya, kasih tanggapan atau komentarnya gitu ya di 0856345445. Bisa lah Dunia 2030 nanti gitu loh Sobat Bana. Oke, Sobat Bana, kalau melihat perjalanan Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ya, ada banyak alasan sih sebenarnya untuk optimis gitu. Dimulai dari era kepelatihan Sintayong, kemudian Patrick Kluivert, dan sekarang John Hartman Sobat Bana ya, yang mudah-mudahan di sini juga menuju Piala Dunia. Ini bukan hanya tugas pemain dan pelatih saja. Dibutuhkan kompetisi yang kuat, pembinaan usia dini yang berkelanjutan, kemudian fasilitas yang memadai, juga dukungan seluruh masyarakat Indonesia dong.

0: deh, sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Windscare.
4: Radio 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, sobat Bahana. Nggak kerasa ternyata waktunya udah mau habis nih ya di ngopi spesial pagi ini gitu. Terima kasih nih untuk semua yang udah kasih pendapatnya dan udah ikut berbagi juga pendapat tentang peluang Indonesia untuk bisa main di Piala Dunia 2030 nanti ya. Ya mudah-mudahan suatu hari nanti kita benar-benar bisa menyaksikan merah putih berkibar di panggung pesta sepak bola terbesar di dunia dan menyanyikan lagu Indonesia Raya di panggung Piala Dunia gitu. Itu harapannya sih ya. Oke, Dila mesti pamit dulu dari ngopi spesial pagi hari ini sobat Bahana di edisi Jumat 19 Juni gitu. Terima kasih untuk
6: kedua kalinya itu dan minta maaf untuk kejadian yang kemarin.
7: Kasus ini pun menjadi potret nyata penerapan keadilan restoratif secara mandiri di tingkat masyarakat bawah, di mana penyelesaian perkara berfokus pada pemulihan hubungan sosial dan penebusan dosa tanpa harus berakhir di balik jeruji besi. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
8: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju Magetan. Dorong KPM Bansos Mandiri, Kemensos susun regulasi pembatasan masa penerima bantuan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adimas.
9: Baik, terima kasih. Sobat Kementerian Sosial berencana membatasi masa penerimaan bantuan sosial Bansos. Langkah ini bertujuan agar program tersebut benar-benar menjadi instrumen perlindungan sementara, bukan menciptakan ketergantungan jangka panjang bagi masyarakat. Kapolda PKH Kemensos Irwan Prabowo mengatakan, Kemensos kini tengah mematangkan aturan baru untuk membatasi masa kepesertaan program bantuan tersebut. Pembatasan ini akan menyasar kelompok masyarakat yang dinilai sudah memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik.
10: Ya intinya kan kalau pemerintah selalu menyampaikan, jadi bantuan sosial itu kan memang sifatnya sementara ya. Ya kan, jadi memang kita kan ke depan itu berdaya selamanya. Ya kan, nah tadi ya kan kaitannya itu pembatasan, memang kami lagi nyusun regulasi. Jadi regulasi kan peraturan mensosnya lagi disusun ya kan, karena memang akan kita batasi ke depannya Pak. Nah, makanya kami akan melihat potensi-potensi KPM-KPM yang punya rintisan, usaha yang potensial yang memang bisa didorong pemberdayaan, seperti itu Pak.
11: Kalau dari catatan ada yang lebih dari 5 tahun itu?
10: Ya ada Pak, yang tersebar ada Pak yang di atas 5 tahun Pak, seperti itu. Dan justru yang kita dorong itu sekarang yang di atas 5 tahun supaya tadi dia bisa graduasi Pak. Ya, tentunya tadi diintervensi dengan program pemberdayaan.
9: Pemerintah kini mulai memetakan keluarga penerima manfaat KPM yang sudah terlalu lama bergantung pada bantuan negara. Kelompok yang telah menerima bantuan bertahun-tahun akan diprioritaskan untuk graduasi dari program. Pemerintah tidak akan melepas mereka begitu saja. Kemensos bersama pemerintah daerah akan mengalihkan para mantan penerima bansos ke berbagai program pemberdayaan ekonomi agar kesejahteraan keluarga mereka tetap terjaga dan terus meningkat.
10: Pak, ini bersama dengan Dinas Sosial ya Pak,

0: Indonesia sebenarnya seperti itu sama teman-teman Kadin. Jadi dicek yang punya potensi usaha, rintisan usaha, nanti didorong ke program pemberdayaan. Jadi kita tingkatkan pemberdayaannya, ekonominya ya kan, supaya dia bisa berusaha, berwirausaha, sehingga bisa menaikkan pendapatan atau penghasilannya.
1: Selain membatasi masa penerimaan, Kemensos juga mengedukasi masyarakat mengenai digitalisasi penyusunan PSNT melalui sistem non-tunai perbankan. Mekanisme digital ini dinilai jauh lebih aman, transparan, akuntabel, serta mempermudah pengawasan di lapangan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Adima Sukocora, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Dari Magetan, kita kembali ke Lamongan, Sobat. Ribuan penghafal Al-Quran dikukuhkan. Pemkab Lamongan siapkan SDM berkarakter di era digital. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Rinda.
3: Baik, terima kasih Sobat. Pemkab Lamongan resmi mengukuhkan 3.162 Hafiz dan Hafizah yang sukses meraih predikat sangat baik dan mumtaz atau sempurna. Prosesi pengukuhan sekaligus penyerahan sertifikat kelulusan ini dipimpin langsung oleh Bupati Lamongan Yuhronur Effendi di Alun-Alun Lamongan pada Rabu tanggal 17 Juni 2026. Bupati Lamongan menegaskan bahwa pengukuhan ribuan penghafal Al-Quran tersebut bukan sekedar selebrasi keagamaan, melainkan sebuah bentuk investasi jangka panjang. Menurutnya, di tengah pesatnya gempuran transformasi digital dan kecerdasan buatan, Lamongan sangat membutuhkan generasi penerus yang unggul. Generasi yang diharapkan tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga dibekali dengan ketahanan moral dan etika yang kokoh. Terkait proses dibaliknya, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Lamongan Muhammad Nalikan memaparkan bahwa acara ini adalah puncak dari ujian tahfidz yang telah digelar sejak Januari hingga April 2026 lalu. Antusiasmenya pun sangat tinggi, terbukti dari 7.890 peserta ujian, sebanyak 6.168 santri diantaranya berhasil dinyatakan lulus sesuai standar. Pencapaian luar biasa ini menjadi bukti nyata kuatnya sinergi antara pemerintah daerah, pondok pesantren, guru, dan para orang tua. Kedepannya, ribuan generasi muda berkarakter ini diharapkan siap menjadi motor penggerak utama bagi kemajuan pembangunan Kabupaten Lamongan. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
2: Rinda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju Ngawi. Main di kandang sendiri, Persinga pasang target promosi ke Liga 3. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Persinga Ngawi menatap babak 16 besar Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026 dengan optimisme tinggi. Berstatus tuan rumah grup C, setelah Stadion Ketonggo kembali dipercaya menjadi venue pertandingan, Laskar Anas Ketonggo membawa misi besar, yakni mengamankan tiket promosi ke Liga 3. Kepercayaan menjadi tuan rumah dinilai sebagai modal penting bagi Persinga untuk tampil lebih percaya diri. Dukungan berlangsung dari supporter diharapkan mampu menjadi energi tambahan bagi skuad asuhan tim pelatih dalam menghadapi persaingan ketat di fase 16 besar. CEO Persinga Ngawi, Dwi Rianto Chatmiko, mengatakan keberhasilan menembus babak 16 besar menjadi bukti konsistensi tim setelah musim lalu juga mampu mencapai fase yang sama. Namun kali ini Persinga tidak ingin langkahnya terhenti seperti musim sebelumnya.
5: Ya, jadi yang pertama kita bersyukur dulu lah, kita lolos ke 16 besar Liga 4 Nasional. Itu capaian yang saya kira sama seperti yang tahun kemarin, dan itu merupakan saat yang paling krusial kita untuk memenuhi target lolos di Liga 3. Lalu yang kedua, itu juga kepercayaan dari PSSI, kita ditunjuk sebagai salah satu tuan rumah. Itu juga bekal menjadi motivasi, semangat dari seluruhnya, baik manajemen, official, pelatih, pemain, nanti untuk memanfaatkan momentum ini dengan baik. Karena kalau kita melihat dari sisi kekuatan, saya kira sama ruangnya. Karena mereka klub-klub yang satu grup dengan kita juga sama, sudah melewati beberapa tahapan, beberapa

0: putaran yang ketika lolos ini menjadi peluang yang sama. Yang plusnya kita yaitu bagaimana memanfaatkan tuan rumah itu tidak sebagai beban. Itu yang ingin saya pesankan pada anak-anak, tidak sebagai beban tapi justru sebagai...
1: Menurutnya, penunjukan kembali Stadion Ketonggo Ngawi sebagai lokasi pertandingan juga menjadi bentuk kepercayaan terhadap kemampuan...

0: Datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
1: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di...

0: pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
1: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
3: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel.
4: Windscare.
5: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media, banyak yang akhirnya

Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat, tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

0: hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: meter, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: hal ini menunjukkan sebuah peristiwa besar tidak selalu harus terjadi di depan mata untuk memberikan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Piala Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang industri. Negara-negara maju ini sudah lama menjadikan olahraga sebagai salah satu sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia tentu memiliki potensi yang sama. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi. Stadion selalu ramai, pertandingan selalu menjadi perbincangan, dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itulah Sobat Bana, saat kita menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026, mari tidak hanya fokus pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mari juga melihat bagaimana sebuah momentum global bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih berani memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Sebab pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya diraih oleh tim yang mengangkat trofi juara. Kemenangan juga dirasakan oleh masyarakat yang mampu mengubah sebuah.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Eka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

0: Bojo Biduan sudah Mbak Vita.
1: Sampun Mbak Sinta.
0: Terima kasih sudah menemani Dian.
2: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
3: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
2: Bedane piye wae, Bu?
3: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
2: Lan kelas B?
3: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
2: Nah, terus nek kelas C?
3: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen

0: Jen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosisnya mong 50-70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
1: NPK Tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seweneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko ini sobat, adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

0: piknik ngono ora duwe lae ning omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Menjadi teman setia kapal.
5: Butan lan alpukat, senajan dokternya luweh larang, tapi dosisnya emang 50% soko tabur, Pak.
6: Bitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Karto Harjo, Magetan.
7: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Tandani ini gini ya, Mas ini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
9: Saling percaya, komunikasi lan setia, sementara alai dhewe bisa benua. Nganti apal aku, Mas?
8: Iya. Ya wis ati-ati. Mas tak usah nyusul.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe laene ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah Air Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank

Ya, 2030. Apakah itu mungkin terjadi? Kira-kira gimana ya? Mungkin terjadi nggak ya? Yang udah gabung, terima kasih buat masih banyak yang hasil. Pasti ini ada banyak banget.

bisa berlaga di Piala Dunia di tahun 2030 itu, apakah bisa gitu ya, apakah itu mungkin terjadi? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345454545 yang sudah gabung ya, terima kasih.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal.

0: Loh.
1: Oh, alah panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb to bune?
0: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine iki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane manis
2: jo kandangan ngawi toko berkah abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi toko Mas Abdul Rohmanto Singget Dumplengan Pitu Ngawi toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Karto Harjo Magetan
1: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Menjadi ibu membuat kita merasakan banyak ilmu kehidupan. Putus asa, tapi satu sisi juga bahagia. Berjuang bukan hanya untuk anak kita, tapi berjuanglah untuk dirimu juga. Karena ingat, kita layak, berharga, dan kuat lebih dari yang kita kira.

0: spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Sobat Bahana, tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ayu ya.
1: Betul, betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
0: Mau nambah lagi?
1: Ya jelas dong. Nah, kamu.
2: Sekarang aku banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

0: bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itulah Sobat Bana, saat kita menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026, mari tidak hanya fokus pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mari juga melihat bagaimana sebuah momentum global bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih berani memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Sebab pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya diraih oleh tim yang mengangkat trofi juara. Kemenangan juga dirasakan oleh masyarakat yang mampu mengubah sebuah peristiwa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan di lapangan hijau. Di balik setiap gol, setiap sorak-sorai, dan setiap pertandingan, terdapat peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang siap melihat kesempatan. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
3: Bos,

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy.
3: Sobat Bahana tahu gak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone. Bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: di karang langit. Diduga lalai jaga jarak aman, truk box hantam Elf hingga terpental tabrak motor di jalur Lamongan. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Kecelakaan lalu lintas beruntun yang melibatkan 3 kendaraan sekaligus terjadi di Jalan Raya Babat Lamongan, tepatnya di kawasan Desa Karanglangit, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, pada Rabu 17 Juni 2026. Insiden tersebut bermula ketika mobil Elf bernomor polisi S7455UJ yang dikemudikan oleh T, warga Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, melaju dari arah barat ke timur.
2: Juga melaporkan kondisi fiskal daerah yang masih terjaga dengan baik. Realisasi pendapatan daerah sepanjang tahun 2025 mencapai 2,07 triliun, sementara realisasi belanja dan transfer sebesar 2,4 triliun. Dari capaian tersebut, Pemkab Magetan membuktikan surplus anggaran sebesar 26,13 miliar. Di akhir tahun anggaran, Kabupaten Magetan juga mencatat sisa lebih pembiayaan
0: AFM Ngawi. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rinda bersama redaksi yang bertugas mengucapkan pamit.

0: PS New. PS News.
1: Lupakan semua kenangan.
2: Bahana FM Ngawi.
3: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata
4: tinggi. Kita tunggu di 0856345 4545 ya. Ada Mas Arif di Ngawi ya.
5: Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
6: Wah, seriusan?
5: Yuk kita beli Aku FIFA sekarang.
7: Aku FIFA, murni, sehat, alami.
4: Ini digeneng ya. Saya optimis Indonesia bisa lolos 2030. Kalau pembinaan usia muda terus jalan. 2030. Pemain-pemain yang saat ini berusia 14-18 tahun nantinya akan berada di usia emas saat Piala Dunia 2030 digelar. Karena itu kompetisi kelompok umur, sekolah sepak bola, akademi hingga pembinaan di daerah harus terus berjalan di tingkat.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.

mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu. Walaupun ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral karena kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain?

0: pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena Ruam teh happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, baby happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai baby happy body fit pants ya.
0: Baby happy, mom happy. Winscare.
3: Sobat Bahana tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak muda dan anak-anak kecil.

0: Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur, hadiah mobil teko Hong Kong.
0: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebiar hadiah tabungan si kemas
2: di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri.

21 waktu Indonesia Barat. Anda masih berbahana. Salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian, tapi di sisi lain banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang

Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya

menyanyikan sangat begitu baik dengan penyanyi salah satu penyanyi idola aku juga almarhum sekarang sudah almarhum dari Malaysia adalah Iklim, Salim Iklim.

0: olan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
0: Sing kelas C tahan 3-4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50-70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: Endong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan,
3: Scrolling, sampai susah tidur nih karena

mendapatkan manfaat dari tingginya perhatian masyarakat terhadap turnamen ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Seperti sekarang, peluang itu bahkan semakin luas. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia

0: Kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
1: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare.
4: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo, akeh sing keli utawa ngap.
5: Dene 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesthi, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
4: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
6: Pupuk KCC Astro Tablet
7: Kitani, Pengkok Padangan Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklar panjenengan.
8: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba. Karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media, banyak yang akhirnya takut memulai. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga,

tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

benar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

secara umum. Kemudian nanti dipilah batu, apakah tembaga, apa emas, itu lewat kajian yang sifatnya kitab. Baca itu kitab tauhid sampai selesai. Antum akan bakal tahu nikmatnya bertauhid. Selesaikan usul salah saja. Saya tiga penjuru. Sini, sini, sini. Udah, kalah saya. Angkat tangan. Udah. Ya, ini fakta. Antum lihat saja orang awam keseharian. Disalahkan. Karena yang namanya ngaji hanya waktu peringatan. Selain itu gak perlu ngaji. Bahkan ada di sekalian, maaf, yang masuk ya, antum diampuni Allah insyaAllah. Ya, taksir. Coba bayangkan ada di sekalian, apa kata awam kalau sang kiai tokoh mengatakan mempelajari Al-Quran langsung, yang pasti hancur as-sunnah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan sekaligus dua perkara itu, taraktu fikum amraini intamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati. Antum kalau enggak mengkaji ini, Pak, sekarang saya tanya buka-bukaan aja deh. Babu sabr, babu sidq, ikhlas, sabar, jujur. Jujur, ikhlas, sabar. Itu apalagi fikih, mandi sama wudhu, tok tayamum. Akhirnya Pak junub terus. Kenapa? 10. Mudik 2 kali tinggal 8. Dipotong istri lahiran sekali tinggal 7. Anak bengek absen 1 tinggal 6. Ngantuk 2 kali tinggal 4. Enggak paham 2 kali tinggal 2. Habis itu. Loh, gimana cara memahami dan mengamalkan Islam, kitabullah, Al-Quran, seperti pemahaman. Itu makanya ketika saat sunnah, jin juga pakai Al-Quran dan sunnah. Jin itu jaringan Islam Nusantara. Ya, ini anak baru hasil perselingkuhan mut'ah antara Syiah dengan jaringan Islam liberal. If sifatnya Allah, lam sifatnya malaikat, mim sifatnya nabi. Tafsir. Artinya semua manusia di dalam hidup ini pada hakikatnya adalah bangkai-bangkai gentayangan. Siti Jenar. Ya, mati. Ya, mayit. Kita ini semuanya mayit, belum hidup. Bahkan kematian yang dikatakan oleh orang banyak itu awal daripada kehidupan. Tafsir. Bahkan jaringan Islam liberal ketika membenarkan semua agama itu benar, innal ladzina amanu wal ladzina hadu. Sekarang umpamanya protes enggak? Kalau seandainya beduknya hilang, ayo. Subhanallah, ada masjid kehilangan separuh jamaah tidak penasaran. Jangankan begitu, di suatu daerah itu hanya tasbih itu hilang, Pak. Yang dituduh itu kita. Tasbih di masjid itu. Inilah kenyataan. Bahkan di kanan kiri mereka tidak sholat cuek, tidak sekarang pakai hijab cuek, tapi lihat. Melihat supaya tidak isbal, dicibirkan. Bahkan perempuannya yang pakai hijab besar, yang itu dalam rangka menunaikan qala Allah qala Rasul, dikatakan berbagai macam olo-oloan yang sangat sangat menggelikan. Ada yang mengatakan si Batman ke,

0: Ada yang mengatakan masya Allah, mamanya jilbabnya besar banget, mau terbang. Kalau kan terjadi di mana-mana. Ini sekarang tanya aja deh Pak, seandainya ada orang yang tidak Adam, sebagian daripada kemuliaan Allah kepada anak Adam ini tidaklah mati, pasti ada yang rawat. Jangan takut, tapi ancaman itu pasti ada. Dia ancam. Ya. Dan ini terjadi di mana-mana. Tidak rakyat kita sekarang menemukan satu kondisi orang lebih membela mati-matian terhadap suatu yang bukan agama. Anak kasih contoh Pak, ya. Dikasih petuah ulama untuk kebaikan.
1: Aduh.
0: 7 kali nyungsep.
1: Ayo.
0: Taat. Ya, percaya banget. Apalagi ada yang salian baca waj'alna min baini aydihim saddan wa min ulama yang sekarang ini mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah dengan setia diberikan titel-titel yang serem supaya maaf dijulukin Islam rahmatan lil alamin. Nih, ini perang sebetulnya, Pak. Lihat, orang yang setia kepada agama Al-Quran dan Sunnah julukannya apa?
1: Wahabi.
0: Orang yang sekarang ini longgar terhadap agama dijulukin apa? Islam rahmatan lil alamin. Lihat ibu-ibu gak pakai jilbab serius, bahkan tidak pakai sama sekali. Loh mas, Islam kan rahmatan lil alamin. Udahlah gak usah keras-keras. Itu kan Arab. Arab. Sekarang melihat orang bermuamalah longgar, tidak memperhatikan halal haram. Mas, itu kan hal Islam, itu kan rahmatan lil alamin. Fleksibel, udahlah, enggak usah ketat-ketat. Antum nanti enggak bisa makan. Intinya semua kebaikan, ketegasan, mengikutin jalan yang lurus benar dijulukin Islam garis keras, radikal, teroris, Wahabi. Sementara yang longgar, tidak setia kepada agama dijulukin Islam rahmatan lil alamin. Ini yang harus kita perhatikan. Selanjutnya nomor 3, al-i'tidad bitarjih nafs alladhi yakunu mansha'uhul hawa. Ikhwan, orang selalu mengedepankan perasaan di dalam beragama yang pada dasarnya kebanyakannya adalah dasarnya hawa nafsu. Contoh aja ditegur, Pak, sholatnya kok gitu. Pak, perasaan saya sudah gak kurang-kurang, saya itu belajar sama ustaz banyak sekali kok. Udahlah, itu ditegur juga. Pak, caranya sholat sunnah rasul itu gak begini, udah gak pakai rasul-rasulan loh. Marah, marah. Gak ada rasul-rasulan di sini. Sejak dulu kamu sebelum lahir juga begini kita sholat. Hawa perasaan. Dedek anak dasarnya perasaan. Mengelola rumah tangga dasarnya perasaan. Dakwah dan mengelola dakwah juga dasarnya perasaan. Bahkan mengelola memakmurkan masjid juga dasarnya perasaan. Intinya segala sesuatu didasarkan perasaan. Yang notabene sumber utamanya adalah hawa nafsu. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ketika ditanya ayat oleh Abu Sa'labah Al-Khushani, "Ya Rasulullah, apa makna dari firman Allah, 'Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum?" Urusin diri kalian sendiri, tidak akan membahayakan kesesatan orang lain kalau kamu mendapatkan petunjuk. Kata Rasulullah, balit tamiru bil ma'ruf wa tanahau 'anil munkar. Bahkan kamu harus terus amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini Pak, mohon maaf. Kalau amar ma'ruf nahi munkar ini sudah dilipat, sudah tidak diperhatikan lagi, maaf, tamat Islam. Karena inti daripada pertahanan din itu di dalam penyiaran, itu di dalam dakwah, itu di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Dan tolong juga, bekal amar ma'ruf nahi munkar itu harus ada 3. Ilmu sebelum amar ma'ruf nahi munkar. Lemah lembut ketika saat amar ma'ruf nahi mungkar dan sabar setelah amar ma'ruf nahi mungkar. Insyaallah kuntum khairu ummatin, itu terdapat kita bisa.

Riding. Ya ikhwan, balik tabiru bil ma'ruf wa tanahu 'anil munkar ini semakin keropos kondisinya setelah kita mendapatinya di kanan kiri kita. Agama itu menjadi soal pribadi, agama itu menjadi masalah individu. Orang tidak boleh memaksakan kehendak keyakinan kepada orang lain. Dalam konteks ini, agama semakin sulit untuk disiarkan, dakwah semakin sulit untuk disampaikan dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbihi fa dhalika da'ful iman. Dan ikhwan, Rasulullah SAW ketika mengatakan amar ma'ruf itu tiga tingkatan, memang manusia di depan kemungkaran itu ada tiga kelompok. Ada orang yang pemimpin sekaligus ulama, hendaknya rubah dengan tangannya. Ada orang yang bukan pemimpin tapi ulama, hendaknya rubah dengan lisannya, fatwanya, penjelasannya. Ada yang bukan penguasa pemimpin, ada juga bukan ulama, hendaknya dirubah dengan hatinya. Yang penting mengingkari, tidak setuju secara hati. Nah, kata Rasul setelah ayat itu, hatta idza raaitum shuhhan muta'a, sampai kamu melihat bakhil yang ditaati. Bakhil, shuh itu ikhwan, pelit dari kebaikan. Shuh itu, sekarang kita mendapati suatu zaman orang itu pelit dari kebaikan, bukan hanya masalah harta, pelit dari kebaikan. Diajak untuk dakwah, malas. Diajak untuk ngerawat agama, lemah. Diajak untuk memakmurkan masjid, mundur. Bahkan maaf, diajak untuk ngaji aja sulit. Syuhan muta'a, kebakhilan terhadap kebaikan yang ditaati. Wahawan mutaba'a, hawa nafsu yang diikutin. Wa dunyan musaratan, dunia yang diutamakan. Bahkan adik sekalian, sangat sulit untuk mendapatkan orang ditokokan kalau enggak punya duit. Wah, dan terakhir akhirnya wa ijabidi kulli ra'yin bi ra'yihi, orang kagum terhadap pendapatnya sendiri. Dan ini rentetan, Mbak. Orang itu kalau pelit terhadap kebaikan, pasti hawa nafsu diikutin, pasti dunia diutamakan. Nah, pasti nanti otaknya menjadi dominan, bahkan mengalahkan din, mengalahkan agama yang ditegur oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samiun alim. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian bersikap lancang sama Allah dan Rasulnya. Lancang di dalam syariat Allah dan Rasulnya, mendahului Allah. Allah mengatakan A, kita B, Rasul mengatakan C, kita D. Inilah bagian daripada ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli, lewat ra'yu kita, tradisi kita, mungkin maaf hadirin sekalian, perasaan hawa nafsu kita, mungkin logika kita yang kita anggap hebat, atau teori-teori orang-orang barat, orang kufar yang nampak logis, sehingga kita nyatakan itulah kebenaran. Bahkan Al-Quran harus kita sisihkan dan kita singkirkan. Walhasil adik-adik sekalian, kita jauh dari hidayah. Amma yatabayyan anna ghairu awla bilhaq, ini juga penyakit. Orang itu sulit untuk

0: tidak ada salah mutlak tanpa benar. Ini secara orang per orang. Tapi secara konsep insya Allah kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa kebenaran yang datang dari Alkitab wa Sunnah menurut pemahaman salafus saleh itulah yang hak. Karena memang kebenaran itu hanya satu, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Tapi kita ini secara orang berorang, secara oknum, bisa tidak ada benar mutlak tanpa salah, tidak ada salah mutlak tanpa benar. Intinya kata Imam Malik radhiyallahu ini rahimahullahu taala, setiap orang bisa diambil dan ditolak ini pendapatnya kecuali yang punya kuburan ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita terhindar dari kesombongan, Pak. Orang sombong itu kata Rasulullah SAW apa? Definisi al-kibr, batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamdun nas, meremehkan orang. Dan itu termasuk hal-hal yang nanti menjadi penghalang kebenaran. Nah, faktor orang itu tidak mendapatkan hidayah yang kelima adalah muadatul mukhalif, ya. Menyelisih, memusuhi orang-orang yang dianggap menyelisihi din agama kepercayaannya, walaupun ada potensi dianya yang benar. Artinya memusuhi setiap orang yang dianggap memusuhi dia, tidak setuju dengan dia dan kontras dengan dia. Ini juga menjadi faktor orang itu untuk sulit mendapatkan hidayah. Nah, hadirin sekalian, udah sholat isya belum? Belum. Kurang berapa menit? Dilanjutin ya Pak ya, atau ditutup, selesai, terus, oke. Hadirin sekalian, sekarang kita masuk ke dalam penghalang kebenaran. Hadirin sekalian, kesempurnaan makhluk sangat ditentukan oleh cintanya kepada kebenaran dan bencinya kepada kebatilan, karena mereka tercipta di atas fitrah tersebut. Karena fitrah selalu dikawal dua pendamping, sesuatu yang menguatkan dan sesuatu yang melemahkan. Pak, inilah
1: kayaknya sudah ada nih. Iya, kayaknya pas banget. Jadi ba'dal isya kita masuk ke 10 panggung. Saya ulangi lagi, kebenaran itu jelas kamblang muda bagi orang yang mau mempelajari dan memahami. Sehingga Allah Subhanahu wa taala la ikraha fil din hatta bayyana ar-rusyu min al-ghayy. Saking jelasnya Allah memberikan satu kebebasan. Faman syaa'a falyumin faman syaa'a falyakfur. Kenapa? Karena 10 perkara. Intinya Allah tidak memberikan kebenaran, walladzina jahadu fina ya lanahdiyannahum subulana, dan pada dia. Pak, tolong diperhatikan, kalau penyakit subhat itu bikin miring pikiran, kalau syahwat bikin miring tindakan. Obatnya wa tawasaw bil haq, untuk melupas syubhat. Wa tawassaw bis-sabr, untuk geser menyingkirkan syahwat. Ini kunci. Wa tawassaw bil haq, pelajari kebenaran. Dan tolong diperhatikan, kalau antum tidak kuat jangan berani-beraninya dengar syubhat. Karena katanya Imam Adz-Dzahabi, "Asy-syubhatu khattafatun wal qulubu dha'ifatun." Syubhat itu sangat menyambar sementara hati orang itu lemah. Kenapa? Karena biasanya syubhat itu datang dengan bahasa yang logis, dengan argumen yang nampaknya benar, dan yang tidak kalah pentingnya, nampak itu suatu kebenaran. Lawannya yang benar itu malah salah. Wala talbisul haqqo bil batil di situ. Makanya ikhwan, sampai Imam Ibnu Jauzi ngarang kitab khusus Talbisul Iblis. Udah khatam kajiannya? Udah. Ya, ini udah berdiri berapa tahun, Pak? Ini anak dulu pertama masih tiang-tiang tok. Ini

nanti akan menjadi masjid mercusuar, hadir ulama besar dari Mekah Madinah. Alhamdulillah udah keturutan. Nah, kajian-kajian tematik malam Senin Riyadhus Shalihin, malam Selasa Bulughul Maram, malam Rabu Tau Kitab Tauhid, malam Kamis Usulul Salasa, malam Jumat Kasbus Subhat, malam Sabtu Talbisul Iblis, malam Minggu apa? Daurah Tafsir Quran, itu yang dibikin jadwal gede permanen. Talbisul Iblis, kenapa? Karena iblis itu terkadang menitipkan kalimat subhat pada lisan-lisan orang bijak. Makanya setan itu untuk menyesatkan satu kesesatan dititipkan di dalamnya 100 kebaikan. Coba diturunkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Talbisul Iblis. Ini. Dengan demikian hadirin sekalian, bisikan hati, memerangi dorongan nafsu. Nafsu itu cenderung ngajak keburukan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak mau mengambulkan ajakanmu Muhammad, ketahuilah mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu. Afaraita man ittakhadha ilaha hawa? Apakah kamu ingin tahu siapa orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Itulah cinta karena dorongan nafsu, benci karena nafsu, memberi karena nafsu, tidak memberi juga karena nafsu. Semuanya didasarkan atas nafsunya. Itu namanya afara'aita man ittakhadha ilaha hawa. Kemudian memerangi godaan syaitan. Masya Allah, syaitan itu ada dua. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Bahkan di dalam suatu riwayat, setan manusia lebih bahaya daripada setan jin. Pak, kalau antum kesurupan baca ayat kursi, insyaallah minggat. Iprit dengar adzan kebirit-birit. Coba setan manusia adzanin antum. Pergi. Dengar adzan salat itu malah ambil gitar kok. Min. Kita bacain ayat, apalagi Yasin satu surat, enggak bakal pergi. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Tuh. Perangi. Dan subhatnya itu macam-macam. Makanya kalau Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 199 sampai 200 memberikan kunci menghadapi dua setan. Setan manusia dengan cara apa? Khudil af, maafkan dia. Wa'mur bil urfi, perintahlah kebaikan. Wa akhrid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang bodoh. Fa imma yanzaghannaka minasyaitonin nasghun fasta'id billah. Baru kalau kena godaan syaitan, a'udzu billah. Itu khudil af, kalau ngadepin syaitan manusia rajin-rajin lapang dada maafin. Khudil af, wa'mur bil. Hadirin sekalian, selanjutnya memerangi cinta dunia. Empat inilah hadirin sekalian sebetulnya inti daripada orang itu sulit untuk mendapatkan kebenaran. Walladzina jahadu fina, jihadlah. Pertama, memerangi bisikan hati, godaan nafsu, setan dan hubbud dunia. Nah, rincinya sekarang dengan berbekal hati yang sehat dan dengan penuh rasa cinta beribadah hanya kepada Rabb, cemas dan harap hanya tertuju kepadanya, tidaklah tersisa rasa takut kecuali kepadanya, tunduk patuh berserah diri kepada perintah Allah dan perintah Rasulnya, menerima sepenuh hati dan tidak marah terhadap seluruh putusan takdirnya, tidak berburuk sangka kepadanya, tidak menentangnya, tidak menyerahkan seluruh jiwa raga, ucapan, perbuatan, perasaan dan kecenderungan secara zahir maupun batin kepada ajaran Rasulnya, dan membuang seluruh ajaran selainnya.

bila sesuai diterima dan bila tidak sejalan dengannya ditolak. Tetapi ketika belum jelas berdiam diri hingga mendapatkan keputusan jelas, mendukung wali-walinya dan kelompok sukses dalam membela agamanya dan sunnah nabinya, bersikap tegar di atasnya, membenci musuh-musuhnya dan menentang ajaran Al-Qur'an, membenci musuh-musuhnya yang menentang ajaran Al-Qur'an dan sunnah nabinya yang keluar darinya dan mengajak umat manusia untuk menyelisihinya. Dengan demikian dan demikian itu sangat ditentukan oleh kesungguhan di dalam merawat dan memelihara kesehatan hati dari berbagai macam virus racun, karena hati yang hidup dan bercahaya mampu menangkap cahaya Allah, memahaminya, tunduk dan patuh dalam mentauhidkannya dan mengikuti ajarannya. Bila hati mati dan gelap, maka tidak akan mampu menangkap cahaya Allah dan tidak mau tunduk kepada ajaran Rasulullah SAW. Itu intinya. Nah, sekarang kita masuk penghalang pertama adalah kebodohan. Ini nomor satu. Hadirin sekalian, al-jahlu, bodoh, definisinya adalah menemukan suatu tidak sesuai yang diinginkan. Contoh, 1 + 1 = 5. Allah Tuhan yang disembah 3. Allah di mana-mana, ini kan enggak sesuai yang diinginkan. Bapak, ibu sekalian, kalau ada orang bilang, ditanya, kadang-kadang lucu jawabannya, Pak, ibu, Allah di mana? Di hati saya. Masya Allah, gede banget intin. Padahal kursinya Allah aja, wasi'a kursiyuhus samawati wal ardnya. Bu, Allah di mana? Di hati saya. Ada yang lebih lucu lagi, di mana-mana. Hatta orang yang mengatakan Allah di mana-mana, kalau berdoa gimana, Pak? Enggak mungkin begini-begini. Bikin saya bingung. Akhirnya dirujuk kepada al-adab, kepada ajaran salafus saleh, kembali kepada akidah salafus saleh, yaitu ar-rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Itu. Nah, kebodohan orang terhadap akidah dikatok cingkrang karena dia tahu hadis-hadis yang menjelaskan tentang bahayanya isbal. Kenapa orang sekarang ini memusuhi syariat pada umumnya? Karena mereka tidak tahu, bahkan umat-umatnya para nabi. Wa antakulu, kau berbicara tanpa dasar ilmu. Bahkan Imam Ibnu Qayyim mengatakan, berbicara atas nama Allah tanpa dasar ilmu merupakan pelanggaran paling besar di sisi Allah dan kesalahan paling besar dosanya, karena hal tersebut merupakan kedustaan atas nama Allah. Wa man ana, siapa saya, anta Rasulullah, apa kata Rasulullah kepada majikannya, itikha, merdekakan dia, fa innaha mu'minatun. Masya Allah. Tapi hal-hal yang seperti ini sudah lewat. Dengan demikian, hadis Rabbani itu meninggal dunia, ittakhadanna suru'usan juhala, orang-orang mengambil tokoh agama yang juhal.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuar, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi.
2: Pila Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan mengupas Piala Dunia 2026, bukan sekedar sepak bola.

0: tetapi peluang ekonomi masyarakat. Sobat Bana, Piala Dunia 2026 kini menjadi perhatian. Setiap kali ajang ini berlangsung, terjadi perputaran uang dalam jumlah yang sangat besar. Hotel, restoran, transportasi, pusat perbelanjaan, industri kreatif, hingga sektor penyiaran mendapatkan manfaat dari tinggi buruan para penggemar. Belum lagi pelaku usaha percetakan yang menerima pesanan spanduk, banner, atau dekorasi. Indonesia tentu memiliki potensi yang sama. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi. Stadion selalu ramai, pertandingan selalu menjadi perbincangan, dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi.
1: Hari ini tuh patut dinikmati gitu ya Sobat Bana, karena hari weekend. Nah Sobat Bana sendiri punya rencana apa nih di weekend ini, di hari Sabtu ini? Atau hari Sabtu ini mau istirahat dulu, mau jalan-jalan, atau liburannya besok itu Sobat Bana? Boleh banget nih di spill ya, di spill di 085-636-45-45-45. Nah ngomongin tentang cemilan ya Sobat Bana, jangan lupa pagi ini sarapan gitu ya Sobat Bana. Nanti jam 8 nih masih panjang banget waktunya buat Bila nemenin Sobat Bana semuanya. Dan pastikan nanti juga membawa informasi sih, kalau zaman sekarang tuh banyak sekali pasar kayak pasar jadul ya gitu Sobat Bana, pasar zaman dulu. Bila itu menjumpai di Ngawi tuh banyak sekali, terutama di beberapa tempat wisata gitu Sobat Bana. Tapi pasarnya itu Sobat Bana setiap Ahad ataupun setiap hari anggapnya seperti apa? Apakah itu juga pelestarian tarian budaya atau hanya ikut-ikutan aja nih? Nah boleh banget ya di spill di 085-634-545-45-45. Atau Sobat Bana punya cerita nih, pernah ke pasar Ahad, Ahad mana tuh, Ahad di wisata mana tuh kalau di Ngawi? Nah boleh.
2: Ingin ku memilikimu, tapi aku tak tahu

motivasi dan hiburan. Dan Sobat Buana kembali lagi bersama Vila di pagi hari ini ya, teman-teman Sobat Buana semuanya, sampai nanti jam 8. Dan pastinya Vila akan membawakan banyak sekali informasi yang menarik dan obrolan yang menarik gitu ya Sobat Buana di pagi hari ini. Dan Vila nanti akan membawakan lensa Vila dunia juga buat Sobat Buana semuanya. Jadi pantau terus Buana FM Ngawi ini Sobat Buana di pagi hari di ajang ngopi spesial setiap hari gitu ya, untuk mengugah semangat serta menemani weekend Sobat Buana di hari ini. Nah Sobat Buana di hari ini tuh udah ngapain aja nih di weekend ini? Apakah sudah punya rencana keluar nih Sobat Buana? Nah kalau belum punya, Bila punya obrolan untuk membahas apa nih rencana besok gitu, hari Minggu, hari Ahad, mau ke tempat wisata lain gitu. Wah ada pasar Ahad nih, tapi pasaran Jawanya berbeda gitu Sobat Buana. Terus Bila pernah juga lihat waktu itu kebetulan pasar Ahad di salah satu tempat wisata gitu. Nah itu memang sebentar banget Sobat Buana, dari jam 6 sampai jam 9. Dari jam 6 tuh nyanyi sama main gemelan, terus banyak sekali pengunjungnya juga banyak banget walaupun cuma sedikit dan sebentar Sobat Buana.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus.
2: 104,5 FM Barna Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Barna, kembali lagi bersama Bila yang akan ngajak ngobrol Sobat Barna semuanya sampai nanti jam 8 gitu. Nah berhubung ini udah setengah 7, Sobat Barna masih ada waktu panjang gitu ya buat Sobat Barna bersama Bila di pagi. Keluar gitu tapi bingung mau kemana. Tapi kalau menurut Bila Sobat Barna, kalau bosan ke

dan hiburannya di Sobat Bareng gak aja pasar aja. Ada juga yang gamelan sama penyanyi, ada juga yang tari-tarian, ada juga yang band zaman sekarang gitu, Sobat Bahana, band modern gitu, Sobat Bahana. Nah, kalau Bila pernah menjumpai itu, yang pertama ada tarian, tarian tradisional, tarian dance gitu, Sobat Bahana. Ada juga yang pakai karawitan gitu, Sobat Bahana. Jadi di warga sekitar situ hanya sekedar ada pasar Ahad, pagi-pagi sudah prepare karawitan, sudah prepare jajanan-jajanan. Walaupun itu, Sobat Bahana, selesainya cuma sampai jam 9 aja. Itu kan termasuk singkat ya, Sobat Bahana, mulai dari jam 6 sampai jam 9 itu singkat banget. Tapi warga sekitar tuh berbondong-bondong, kompak, gotong royong, Sobat Bahana, untuk mendirikan pasar Ahad tersebut gitu. Jadi buat Sobat Bahana semuanya, di balik ke usaha dari warga sekitar, warga-warga di Ngawi yang bergotong royong itu ya, mendirikan pasar Ahad nih, Sobat Bahana, melestarikan budaya. Sobat Bahana sendiri harus bisa dong melestarikan budaya juga dengan berkunjung ke pasar Ahad tersebut gitu. Apalagi nih, Sobat Bahana, zaman sekarang tuh pasti jarang banget nih yang tahu, anak, apalagi anak muda zaman sekarang, kalau zaman sekarang tuh ada pasar Ahad. Kalau zaman dulu ada, Sobat Bahana, mungkin beberapa tahun itu agak gak ada gitu, jarang pasar Ahad. Tapi zaman sekarang atau di sekarang ini mulai ada lagi. Nah, Sobat Bahana harus patut melestarikan ini semua, kemunculan kembali beberapa pasar Ahad yang ada di Ngawi gitu. Nah, Sobat Bahana semuanya pastinya punya nih pengalaman kalau ke pasar Ahad. Nah, boleh banget ya di spill atau ceritain di 085-6345-4545. Atau Sobat Bahana pernah ke pasar Ahad Ngawi mana nih kalau di Ngawi? Nah, boleh banget juga nih di spill kalau Bila udah pernah mengunjungi ada 4 pasar Ahad nih, Sobat Bahana. Nah, tapi kalau selain ini belum tahu lagi nih, Sobat Bahana, di mana. Mungkin kalau ada pas pasar Ahad, Bila gak bisa kesana gitu. Kalau 4 ini tuh Bila udah pernah mengunjungi, dan ini tuh berbeda semua, Sobat Bahana, gak ada yang sama gitu. Mulai dari makanannya ataupun pengunjung-pengunjung di sekitarnya juga, Sobat Bahana, terus penampilan atau hiburannya, terus habis itu gimana cara pasar Ahad itu, mulai dari buka sampai tutup gitu, Sobat Bahana. Boleh banget nanti, Sobat Bahana, kalau punya pengalaman juga nih berkunjung ke pasar Ahad, boleh banget di spill di 085-6345-4545. Nah, Sobat Bahana, Bila akan bercerita lagi, tapi setelah yang satu ini, nanti Bila akan kembali lagi sama Sobat Bahana semuanya.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Pila di pagi hari ini. Pastinya Pila tadi udah ngobrol Sobat Bahana banyak sekali ya tentang beberapa pasar ahad yang ada di Ngawi. Tapi Sobat Bahana, melihat beberapa pasar ahad yang pernah Pila kunjungi gitu, dengan presentase pengunjung yang banyak sekali ataupun biasanya sampai berdempetan atau persempitan gitu waktu beli Sobat Bahana. Nah itu berarti menjadikan UMKM di sekitar itu, di sekitar tempat wisata itu tuh Sobat Wahana, itu bisa lebih maju ataupun berkembang gitu Sobat Wahana, dengan adanya pasar ahad tersebut. Jadi selain melestarikan budaya, juga melestarikan UMKM yang ada di sekitar daerah tersebut. Nah Sobat Wahana, kenapa juga sih banyak sekali peminat di pasar ahad nih? Kenapa pasar ahad atau pasaran Jawa ini banyak sekali yang berminat atau diminati gitu? Kalau menurut Bila sih karena jajanan jadul yang jarang dijumpai zaman sekarang Sobat Bana, berhubung ada pasar ahad dan jajanan jadul dengan harga yang masih sama gitu Sobat Bana. Mungkin kalau naik ya sampai jajanan zaman sekarang tuh Sobat Bana. Nah itu banyak sekali orang yang suka. Ada lagi yang suka mungkin hiburannya gitu, hiburan yang menarik yang mungkin jarang dijumpai juga kalau gak ada acara tertentu Sobat Bahana. Hiburan pelestari budaya gitu, hiburan pelestari budaya, contohnya tari-tarian tradisional, terus habis itu karawitan, terus mungkin ada juga yang bernyanyi bersama gitu dengan lagu-lagu Jawa kayak gitu Sobat Bana. Nah itu banyak sekali Bila jumpai di pasar ahad. Nah Sobat Bana sendiri kenapa nih berminat ataupun tertarik dengan pasar ahad tersebut, ataukah dengan jajanannya gitu? Nah jajanan apa juga nih yang bikin Sobat Bana tertarik dengan pasar ahad? Apakah jajanan-jajanan jadul yang Sobat Bana mungkin dulu sering makan tapi sekarang jarang gitu, makanya ke pasar ahad untuk membeli atau buat jajanan jadul gitu. Nah ataukah Sobat Bana suka dengan hiburan-hiburan di pasar ahad yang cukup unik gitu ya? Kalau enggak, Sobat Bahana bosan dengan coffee shop yang ada di Ngawi gitu, sudah bosan cari suasana yang berbeda, kita refresh kembali suasana budaya di Ngawi gitu. Nah boleh banget ya Sobat Bahana, di spill aja gitu ya di 0856345454545.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, ternyata berakhir sudah sesi pertama Pama Bila di pagi hari ini gitu ya. Bila akan kembali lagi di sesi kedua nanti. Jadi buat Sobat Bahana jangan kemana-mana, Bila nanti akan kembali lagi membahas seru tentang topik hari ini, yaitu tentang pasar ahad gitu ya. Setelah yang satu ini nanti Bila akan kembali lagi.